BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menunjukkan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran beasiswa tahun 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Ikram Malan Sangaji saat menghadiri wisuda Universitas Muhammadiyah Manado sekaligus menandatangani nota kesepahaman pendidikan. Peningkatan anggaran menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang berkelanjutan. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp19 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp31,5 miliar untuk pelaksanaan program tahun 2026. Menurut Bupati Ikram, peningkatan pembiayaan pendidikan tetap dilakukan meskipun pemerintah daerah turut melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Langkah tersebut bertujuan memastikan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi tetap terbuka tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan daerah. Program beasiswa diberikan kepada ASN meliputi PNS, P3K, P3K paruh waktu, serta mahasiswa reguler berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah juga berharap investasi pendidikan mampu melahirkan SDM unggul yang siap mendukung percepatan pembangunan Halmahera Tengah. Kita beralih ke informasi nasional. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Sesuai peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah, Indonesia crude price, inflasi, dan harga batu bara acuan. Untuk penetapan tarif triwulan 3 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026 yang tercatat nilai tukar rupiah berada di level Rp16.959 per dolar Amerika Serikat, ICP sebesar $96.12 per barrel, inflasi 0.21%, serta HBA sebesar $70 per ton sesuai kebijakan domestic market obligation batubara. Demikian lintas informasi pukul

0: Pukul waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

SMP sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Untuk Ternate pagi, nggak pukul 11 tadi ya, kami pamit undur diri. Dan untuk Ternate siang lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Sampai jumpa di lain waktu pendengar. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Ternate siang saya Titi menemani waktu siang Anda yang nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam program yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas yang Anda kali ini. Kalaupun tadi sudah kita ikuti bersama ya sepak bola dunia pendengar ya pada pagi tadi ada laga antara Argentina versus Tanjung Verde yang sebelumnya juga ada Australia versus Mesir pendengar ya dengan hasil sangat tipis 3-2 untuk Argentina. Nanti kita masih akan berkabar kabar-kabar lainnya untuk Anda, kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dari Gia Indrawari, 1000 kali pendengar ya. Apa yang 1000 kali ini ya? Untuk Anda yang masih setia memilih Pro 1 Ternate di siang hari ini. Tadi sempat gerimis pendengar di seputar Jalan Sultan Hairun, tapi saat ini sudah reda kembali, sudah cerah kembali di kawasan Sultan Hairun di menit yang ke-43 dari jam 11 siang kali ini. Selamat siang hari Sabtu. Ada yang masih dituntut untuk menjalankan tugas atau tetap kerja di hari Sabtu? Cahyo, semangat ya, kerja di hari Sabtu di saat yang lain libur, tetap kerja gak masalah. Insya Allah bernilai ibadah dan insya Allah rezekinya dilancarkan untuk hari ini. Mama Indah, selamat siang. Mama Indah itu Mama Indah selalu Mama Indah selalu setia mendengarkan Pro 1. Gak ukur jalan dulu Mama Indah ya. Udah tadi ya. Udah pawai tadi. Oh, tadi yang naik di atas open cup ya, bawa bendera besar terus berdiri. Itu tadi Mama Indah enggak sih? Soalnya pakai masker enggak kelihatan mukanya. Tak kirain tadi jatuh gitu kan. Ya Allah Akbar, jangan lah ya. Deh, ya pasti. Tapi benar mendengar ya. Ini sebatas mengingatkan aja. Boleh berbahagia, boleh euforia karena memang tim Anda menang ya. Tapi ya itu tadi, jangan berlebihan. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya gak masuk akal ya, nanti bisa mengakibatkan sesuatu yang membuat kita menyesal, tiada guna kan. Yang paling banyak itu anak-anak belia nih ya, yang belia-belia yang masih SMP gitu kan ya, naik motor, mobil, terus bawa bendera dengan tiang yang cukup panjang gitu kan. Kalau pas angin kencang, coba bayangkan apa yang terjadi. Angin kencang otomatis itu kan biasanya benderanya kan di ini, tiangnya kan juga berat juga itu ya, sampai jatuh ke sebelah apa tuh kan, bisa-bisa celaka kan. Tuh kalau sudah seperti itu, Messi datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa kan gak mungkin. Jadi sudahlah, gak usah berlaku atau bersifat yang konyol pendengar ya. Boleh kita berbahagia, boleh kita euforianya boleh, tapi ya sewajarnya aja, mungkin gitu ya. Deh, masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini ya. Dan ejek-ejekan tim boleh gak sih? Ya janganlah mengeluarkan kata-kata yang gak sopan ya, janganlah mendengar ya. Walaupun cuma basedu, bakugara ya, tapi ya kita juga harus lihat ini ya, perasaannya orang itu kan beda-beda. Jangan sampai ada orang sakit hati gara-gara perkataan kita, tuh kan. Nah kalau kita minta maaf, dimaafkan, ya gak apa-apa. Kalau gak dimaafkan, coba, ayo, rugi sendiri kan ya. Nah, pendengar masih di portal RRI.co.id untuk ragam informasi pada siang ini. Kita coba mengupdate terlebih dahulu informasi di mana Maluku Utara menyiapkan atlet debater terbaik ya. Kadikbud mengatakan kalau mental menjadi fokus pembinaan gitu loh. Harus, kalau yang mau ikut bertanding kayaknya mentalnya itu harus mental juara mendengar ya. Jangan mental-mental yang cemen gitu kan ya, mental-mental apalagi ya, mentalnya rapuh gitu. Jangan dong, harus mental juara. Selain itu ada kabar lainnya lagi, Korem 15 Babulah menggelar kerja bakti bersihkan lingkungan Salero. Dan pun kabar yang lain pendengar, yakni Kemenkum Maluku Utara menggelar harmonisasi Ranpergub, itu dari daerah kabarnya. Sementara kabar nasional secara kilasan ada juga nih pendengar, yang mana tadi ya, kabar nasional kita spill terlebih dahulu walaupun nanti jam 1 kita juga akan bergabung kembali bersama dengan program 3 update informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga pendengar ya. Oke. Kabar tentang
Hasil Piala Dunia 2026 mendengar ya, ini hasilnya ya tadi menghentikan langkah Tanjung Verde, Argentina akhirnya lolos ke 16 besar. Nanti ketemu sama siapa ya Argentina? Mesir ya. Oh entahlah. Selain itu juga Kemenkes juga memberikan target penegasan perlindungan nakes. Rumah sakit diminta perketat keamanan. Ya ini juga yang sempat heboh kemarin ya, para tenaga kesehatan, para dokter ya, yang lagi viral itu yang kemarin di NTT ya pendengar ya, kemarin oh di NTT kan di mana begitu kan ya, yang gantung diri karena stres. Stres dia. Jadi jangan sampai, kalau stres itu pasti apa ya, kita gak bisa berpikir dengan jernih gitu kan ya. Ada lagi gak? Ada lagi nih pendengar ya, kematian tapir di Lampung. Akhirnya Dirjen Gakum ya mengatakan perlindungan habitat terus diperkuat. Tuh, dengar kan suara motor tadi pendengarnya itu. Janganlah pendengar seperti itu ya. Oke. Ayo. Kabar lainnya lagi. Oh iya, Dokter Ica yang kemarin itu ya, yang heboh pendengarnya di media sosial, di mana okay. Oh iya betul, Nusa Tenggara Timur ya kemarin ya, kasus dari Dokter Ica pendengar ya, salah satu dokter yang masih muda juga pendengar, yang ada di NTT, yang mengakhiri hidup karena gantung diri ya, disinyalir karena stres. Karena ada intimidasi, ini awalnya sih ya, intimidasi dari anggota dewan setempat pendengar ya, di mana ada pasien gigitan ular gitu kan, korban gigitan ular yang berobat ke rumah sakit almarhum yang bersangkutan pada saat itu sedang piket ya. Dan ada sesuatu yang terjadi di situ akhirnya. Ya itulah, nanti ya kita kabarkan ya pendengar ya. Oh deh, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Ternate Siang, pendengar Pro 1 RRI Ternate, dan kembali di kawasan Sultan Hairun. Hari ini diguyur hujan ya, lumayan deras. Mudah-mudahan ya Anda yang tadi di perjalanan gak terjebak gitu kan. Baru saja tadi ada teman-teman yang baru pawai ya, tidak lama hujan turun, pendengar. Entahlah sekarang apa yang terjadi. Masih lanjut pawai atau berhenti sejenak berteduh atau entahlah. Oke, ternyata masih lanjut pawainya, pendengar nih kan. Anda mungkin dengar suara-suara. Oh, babu-bu sambil pawai itu masalahnya. Oh deh, hati-hati untuk semuanya ya pendengar ya. Utamakan keselamatan ya. Jangan sampai, karena tadi dilaporkan juga ada yang celaka di seputaran Mangga 2 ya tadi ya, Mbak Sisi yang berkabar ya. Oke, Mama Indah panas di sana. Mama Indah ke sini, Mama Indah di sini hujan, Mama Indah beneran deh. Beneran ya, tadi gerimis dan hujan. Sekarang sih hujannya masih sih, tapi tidak sederas tadi yang sekitar 15 menit tadi ya pendengar ya. Gitu sih ya. Dan pendengar, masih ada beragam informasi untuk Anda nanti jam 1 ya. Kami akan mengupdate informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program A3 jaringan berita nasional ya. Kita langitnya beda, kita langit cerah. Mama itu langit apa? Ya udah, entahlah. Yang pasti pendengar, ada adu bola mata. Biasanya kan adu bola kaki kan, ini sama Tiara Andini diajak adu bola mata, mendengar kira-kira matanya siapa ya, bola matanya siapa yang akan kegulan gitu kan. Entahlah, kita dengarkan dulu lagunya untuk semua.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini, pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Siang ini kumandangkan azan zuhur pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandangkan azan zuhur dengan lagu-lagu bernuansa islami terlebih dahulu.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan program 3 untuk

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal.

0: bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali per Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tercap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya.
1: Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu ke depan.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Leichhardt & Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang untuk kali ini ya. Masih di jam 1 lebih 55 menit, 56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, pastikan masih ada di Pro 1 Ternate siang hari ini, program 100% Indonesia. Nanti akan kami hadirkan menemani waktu Anda di hari ini juga ya. Dan yuk, masih dengan kabar dari portal RRI.co.id, ada kabar apa terlebih dahulu ya pendengar, di mana sudah tidur siang belum ya? Biasanya kan di jam-jam aktif ya, di jam-jam kerja, jam segini itu jam istirahat ya pendengar ya. Tapi Anda yang saat ini sedang tidak beraktivitas atau sedang santai di rumah, berarti jam tidurnya, jam istirahatnya itu sesuka hati. Kalau mau istirahat ya istirahat ya, gak harus tunggu jam berapa harus istirahat kan pendengar ya. Yang pasti pendengar, ngomongin masalah tidur ya, malam nanti kalau nggak bisa tidur ya berarti malam mingguan gitu. Tapi tahukah Anda, tidur yang cukup itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan pikiran kita, itu penting pendengar ya. Tapi kalau tidur kita dalam durasi yang terlalu lama, mungkin 5 jam gitu tidurnya ya, wais ya, ini kan juga kurang bagus ya. Apalagi Anda yang juga sering ngantuk sepanjang hari ya, tentu hal ini tidak bisa kita anggap sepele ya. Gak apa-apa, biasa aja lah itu ya. Ngantuk berarti semalam tidurnya kurang, mungkin itu pikirannya ya. Tapi tentu kondisi seperti ini pendengar bisa dipengaruhi sebenarnya ya oleh faktor-faktor faktor kesehatan dan juga faktor mental gitu loh. Di laman Halodoc, tidur berlebihan atau hipersomnia itu memang bisa berkaitan dengan beberapa gangguan mental ya, termasuk apa, depresi ya. Pada sebagian penderita depresi, tidur dalam jangka waktu yang lebih lama ini bisa menjadi salah satu cara tubuh kita merespon perubahan suasana hati dan kelelahan emosional ya. Walaupun demikian, kebiasaan tidur yang berlebihan pendengar tidak selalu menandakan seseorang mengalami gangguan mental. Nah, kondisi ini juga bisa dipicu oleh kurangnya kualitas tidur, efek samping obat-obatan, gangguan tidur, penyakit tertentu yang menyebabkan tubuh mudah menjadi lelah ya. Karena itu, durasi tidur yang berlebihan alangkah bagusnya tidak langsung dikaitkan dengan masalah kesehatan mental atau tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nah, kalau keluhan disertai perubahan suasana hati, kehilangan mood, aktivitas, sulit konsentrasi atau langsung dalam berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya, apa satu-satunya yang harus kita lakukan? Periksakan diri kita ke tenaga medis supaya dianjurkan untuk mengetahui mengetahui penyebabnya apa gitu ya pendengar ya. Kita nggak boleh asal tebak aja kondisi tubuh kita ini pendengar ya. Kalau salah tebak takutnya nanti salah obat, iya kan? Salah ini ya, kalau kita asal nebak otomatis salah diagnosa ini juga kurang bagus ya, obatnya juga salah. Harusnya diobati ini tuh jadinya penyakit yang lain yang muncul. Itu yang dikhawatirkan ya. Jadi ayo, kalau merasa seperti itu langsung deh periksakan diri ke mana? Ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya pendengar ya. Enggak mungkin masalah kayak gini periksanya ke mana? Periksanya ke pasar. Itu belanja larinya. Oh deh, masih ada lagi kabar-kabar lainnya lagi. Pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Lo pakai login lagi ini ya. Ada siapa? Spesial buat semuanya pendengar yang masih setia, utamanya di 101,8 FM. Ada gurun hujan untuk Anda.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama.

0: kedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam, kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kakak kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman

baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Ini lagu dari Budi Doremi bareng sama Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku gitu ya. Jadi enggak sama-sama. Gampangnya gitu, simpelnya ya pendengar ya. Masih di Ternate siang. Padahal belum ya. Aduh, Anggi bikin takut aja, bikin kaget maksudnya ya pendengar. Dan masih di 101,8 FM jam 3 nanti kita akan update kembali informasi-informasi nasional untuk Anda pendengar ya. Dan yuk apalagi nih yang mau dibagikan. Mau bagi kabar lagi sih ya pendengar ya. Oh iya, ini udah siang nih. Hampir sore lagi ya. Euforia kemenangan Argen untuk hari ini udah selesai kan? Ini ada kabar ya pendengar ya, berseliweran di WhatsApp gitu kan. Ada yang kecelakaan di, tapi belum jelas sih di mana ini kecelakaannya. Tempatnya atau pasnya kecelakaan di mana, yang pasti sampai terluka sih. Dan korban jiwa enggak meninggal, tapi ya terluka cukup parah ya pendengar. Nah, ini yang sangat tidak kita harapkan bersama kan ya. Oke. Di rumah mungkin ini kebanyakan anak-anak yang bocil-bocil nih, yang usia-usia belia pendengar ya. Kalau di sekolah mungkin masih ada di bangku SMP ya, atau mungkin SMA. Orang tua di rumah taunya ikut bermain kemana gitu kan, datang terima kabar dengan informasi terjadi kecelakaan anaknya, itu kan pasti shock banget ya. Yuk jangan bikin orang tua menjadi jantungan ya pendengar ya. Dan sebagai orang tua harusnya kita selalu ngingetin lah anak-anak kita untuk tidak berbuat hal-hal yang tentunya nanti bisa merugikan diri mereka sendiri itu ya, dan orang lain gitu ya. Mendengar ini kabar lagi yuk. Oke, kembali di portal rri.co.id. Informasi terkait dengan Popda pendengar, di mana Bupati melepas ratusan peserta Popda Kepulauan Sula. Jadi kita ke Sanana dulu. Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsihmus secara resmi melepas 125 kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang ke-12 tahun ini, dan dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Istana Daerah Sanana ya pendengar ya. Oh, hari ini tanggal 4 deh. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Ansudais menuju kota Ternate ya. Dan rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 10 malam menuju Kepulauan Morotai. Tuh kan. Betapa sengsaranya mereka, apalah kita yang di sini, atau mungkin Anda yang ada di lokasi terselangganya MTQ mendengar ya, jadi harus lebih semangat dong gitu. Tapi saya tim tamu itu bisa bawa poin loh ya pendengar. Deh, yang pasti semuanya berharap daerahnya masing-masing nanti dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah bisa menjadi jawara umumnya. Tapi ya yang penting fair play aja deh. Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini.

0: Kisah Kasih di Sekolah ini ada lagunya Krisha ya, ada juga ini yang di cover sama Marshanda, ada juga siapa itu, Abi Mesak kalau nggak salah ya, adalah pokoknya lagu kenangan gitu ya pendengar ya. Kalau Anda suka yang versinya siapa ya, deh mau versinya siapapun yang Anda suka, tetap masih bersama kami di sini di Pro 1 RRI Ternate ya untuk siang hari ini. Cukup cerah di seputaran Jalan Sultan Hairun saat ini pendengar, walaupun tadi sempat hujan ya, tapi hujannya tidak lama, langsung cerah kembali. Oke. Deh, berarti apapun kegiatannya bisa berjalan lancar hari ini, mudah-mudahan lah. Pendengar, kalaupun tadi Kepulauan Sula sudah melepaskan peserta Popda, ada 100 lebih lah. Nah, saat ini ke Morotai ya, di mana dari Morotai dikabarkan pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora resmi juga memulai TC, Training Center, bagi atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang ke-12 tahun 2026 untuk wilayah Maluku Utara. Sama ya, ada ratusan. Kalau Morotai ada 108 atlet dari 9 cabang olahraga yang mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan akhir menuju ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Maluku Utara ya. Mudah-mudahan tesinya ngena ya, bisa dimanfaatkan baik-baik oleh seluruh atlet-atlet yang ada di Morotai, sehingga nanti pada saat laga beneran berlangsung, semuanya bisa memberikan yang terbaik lah, maksimal.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dari Bernadia dengan untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Kalau hidup nggak berjalan ya berarti ya, ya entahlah pendengarnya ya, pasti masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini. Ada yang udah mulai ngantuk di siang ini? Wih, sama kalau kayak gitu ya. Ada yang kekenyangan di siang hari ini? Biasanya ya penyakitnya kalau habis kenyang itu ngantuk ya pendengar ya. Anda emang gak punya sesuatu yang harus Anda laksanakan, kerjakan di hari ini, gak boleh, gak apa-apa sih lanjut tidur ya. Tapi memang kalau saat ini Anda harus kerja, dan kerjaan Anda kalau sampai Anda ngantuk itu beresiko ya, paksakan mata Anda untuk tetap menyala, menyala, melek gitu loh pendengar lah. Oke, masih banyak nanti, tinggal 8 menit lagi. Nanti kita akan update kembali informasi-informasi dari program A3 dalam Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut informasi yang disampaikan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
2: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa. Pengembangan dilakukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan menyediakan lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dukungan tersebut diberikan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kapasitas sekolah rakyat terus diperluas. Menurut Pramono, program tersebut memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
6: Pak Mensos yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1000 siswa.
5: Pramono mengaku terharu melihat perkembangan siswa sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan. Ia menyebut penampilan para siswa menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mampu membangun rasa percaya diri dan karakter anak. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah saat ini menyiapkan sebanyak 10 titik sekolah rintisan di Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas tersebut. 8 lokasi diantaranya telah masuk proses renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Marunda, dan Curug.
7: Yang kedua, saya juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta mahasiswa sekolah rakyat di DKI Jakarta. Sebelumnya saya dengan Pak Siskap, Pak Teddy, juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh pemerintah. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1000 siswa itu, kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik Lang Jomongan. Setelah itu ada di Perunda, ada lagi juga di Curug. Yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan, gedung sementara, tidak hijau. Nah, ini saya kira hal yang...
5: Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan percepatan pengembangan sekolah rakyat di Jakarta diperlukan karena saat ini baru tersedia satu sekolah permanen. Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
8: Bang buka bang, ya. Masa aku mau jadi lo nih? Bang apa? Eh, ambasnya jadi
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyebut perkara bermula dari proyek Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat tahun 2025. Berdasarkan alat bukti, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syah Afandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga sebagai pemberi suap.
10: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024.
9: Sementara itu, Bupati Langkat yaitu Syah Afandin tak banyak berbicara ketika dikonfirmasi oleh awak media. Ketika dikonfirmasi terkait pengadaan seragam sekolah, dirinya juga bungkam dan tak menjawab pertanyaan awak media.
11: Kok bisa balik lagi Pak dari acara itu Pak?
12: Memang sudah habis acaranya.
13: Apa yang DNA-nya begitu ya dari abangnya ya?
11: Ada yang mau sampaikan? Ada yang ingin disampaikan ke Pak?
12: Terima kasih.
14: Suap ini apa? Kecelakaan sekolah ya Pak? Kok tega sih Pak?
13: Mana kenapa Pak? Belum ada pembedaan Pak, jalan-jalan. Bapak sekolah nggak sih kok seragam sekolah? Bapak sekolah aja dimainin Bang, sih gimana sih?
9: Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh Syah Afandin yang nilainya sebesar 3,5 miliar rupiah. Taufik menyebut dugaan gratifikasi kaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta jabatan camat. Selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Bahkan, KPK mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dasar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
16: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat.

0: dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
2: Selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah penumpang setiap hari berkisar 31 ribu orang, meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
4: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
3: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
4: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
5: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
4: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, resmi difungsikan pada Jumat 3 Juli 2026. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Berikut informasinya, Supriyadi.
6: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat. Mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
7: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangun jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat.

0: manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
1: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Syahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
2: Biasanya kalau sekolah
3: di sini semua ya?
4: Lewat bawah.
2: Kalau hujan,
4: lewat saja. Tetap. Diantar bapak.
5: Iya.
2: Sekarang kan ada jembatan.
4: Iya. Lebih mudah.
5: Ya, sangat senang.
1: Dengan akses yang lebih aman, Syahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengecam aksi sadis kelompok kriminal bersenjata KKB yang telah membunuh pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Gosley di Papua Pegunungan pada Kamis lalu. Hal itu dikatakan Jamari dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Jamari para pelaku harus ditindak dengan tegas karena telah merenggut nyawa seseorang dan mengancam keamanan masyarakat Papua. Ia memastikan akan mendorong TNI dan Polri untuk terus mengejar para pelaku dan memberikan tindakan tegas. Tidak hanya itu, Jamari juga meminta TNI dan Polri memperkuat pengamanan bandara guna memastikan keamanan aktivitas penerbangan di Papua. Penggawa Garuda siap menghadapi Vietnam sebagai salah satu rival di Grup A Piala AFF 2026. PSSI memastikan akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan John Hartman dalam mempersiapkan tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdulli Tiloli.
7: Semua pemain menjalankannya dan kita siap untuk tes selanjutnya.
8: Cahya atau Rehan mungkin ya. Kemarin kan mungkin sempat dengar waktu FIFA Matchday kemarin, tim kepelatihan dan pelatih kepala dari Vietnam sendiri sempat.
9: Penggawa Garuda siap menghadapi Vietnam sebagai salah satu rival di Grup A Piala AFF 2026. Kesiapan tersebut disampaikan penjaga.

0: Indonesia kemarin di Jakarta. Menurut Cahya, salah satu lawan yang sangat dinantikan adalah Vietnam. Ia meyakini Vietnam akan tetap tampil seperti sebelumnya dengan menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional PTN PSSI Sumarji memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh bagi kebutuhan timnas. Karenanya komunikasi intens terus dijalin bersama tim kepelatihan di bawah pimpinan John Hartman untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam proses persiapan tim.
2: Nah, kalau ditanya soal bagaimana kesiapan PTN dengan tim kepelatihan, dengan John, intens kami melakukan, ya, kebetulan sekarang ini pun juga ruangan kami itu satu ruangan, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung perencanaan timnas, terutama di Hyundai Cup ini, AFF ini, itu intens setiap hari dilakukan. Jadi kalau ditanya soal kesiapan-persiapan, ditanya soal perencanaan dan semuanya, selalu kami bersama dan itu sudah kita jalankan, nanti tinggal kita lihat hasilnya.
0: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam loh, selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pendengarnya, jangan salah menilai dari Rani Simbolon ya. Dan ini membawa kita ke menit yang ke-33 dari jam 3 sore. Dan kita udah masuk di program 100% Indonesia sore hari ini. Yuk gabung yuk, 3125521 juga di kok jadi gitu ya. Dan juga di 08212037518 pendengar ya. Kita ada di 100% Indonesia, Indonesia banget katakan ya. Kasih tahu Anda mau request lagunya siapa, maunya apa siapa, boleh. Sekali lagi bisa WhatsApp, bisa telepon ya. WhatsApp-nya di 0821-2037-5180. Jangan lupa telepon deh ya. 3125521 pendengar ya. Dan yuk, ini apa lagi? Ini waktunya kita untuk ngasih lagu lagi ya. Tadi sudah ada Rani Simbolon, sekarang ada Audi dengan Dibalas Dengan Dusta.

0: Sudah ada yang dering ya. Kita coba terima dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Titi Kirana.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Cibore, Koama.
0: Koama, lama sekali tidak dengar suaranya Koama.
1: Oh, kemarin itu masuk 3 bulan. Ini sudah sehat.
0: Oh, udah sehat kembali, alhamdulillah. Deh, yuk. Kok Ama ini mau dengar lagunya siapa?
1: John Cera, Cinta John. Dan Cinta.
0: John Cera, sabar ya. John Cera, Cinta dan Permata. Buat siapa ini lagunya?
1: Mbak Titi, oke, siapa?
0: Operatornya ada Bung Ari.
1: Mbak Titi dan Bung Ari, oke. Pak Haji Halil dan Mama Pak Haji Lid masuk rumah sakit, mungkin sudah keluar itu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Pak Haji Halil sehat.
0: Amin.
1: Terus, Pak Yayan di Tabona, Pak Yasin di Manggadia, terus Tentu yang saya di Susuk di Darang, Abang Otis di Kampung Cisa, terus Adik Leo di Hiri Sanga, Adik Arifin di Tabona, terus Andi di Batang dan Mas Andi di Batang sama Harapan Sia. Terus Gina Gigi Sebengsia Ciambo, Nona Pisa, Bunda Ere. Terus Ibu Nasalia, Ibu Farida, Ibu Wasna, dan Nona Bunda ini. Di pagi tengah maju bisa di Taliabo Pantiat terus tetangga sini Bungdin kemanakan terus Andi Ipin Tinggali di Jalanan Blok Mental Sudara Utara Kuai di Puncak Jaya Wijaya sana. Oke, Mbak Titi.
0: Terima kasih Kok Ama, ditunggu lagunya nanti kita putar ini ya. Makasih Kok Ama. John Cera yang diminta ya, Seran Cinta dan Permata. Ditunggu ya, nanti kita putarkan lagunya. Dan siapa lagi? Satu lagi, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia. Indonesia banget itu saya.
0: Halo, Indonesia banget. Bunda Els, Bunda Natalia. Siapa ini?
2: Bunda Els.
0: Bunda Els, ya Allah. Mohon maaf Bun, agak ngantuk, jadi susah untuk menebak-nebak suaranya orang gitu. Sehat Bun?
2: Sehat, biar hujan-hujan ini.
0: Oh hujan. Oh hujan. Tadi di sini juga hujan tapi nggak lama Bun hujannya.
2: Ini tadi hujan mulai setengah dua.
0: Oke.
2: Masih sementara hujan.
0: Oh, Demas sebentar. Oke deh, mudah-mudahan hujannya bawa berkah ya.
2: Amin. Oh, jangan lupa minum obat. Ini suaranya rupa lain.
0: Suaranya lain.
2: Ada gangguan kan?
0: Ini Bunda mau dengar lagunya siapa, Bun?
2: Dari Kandati Kesempatan dari Hati Kusendang.
0: Hati Kusendang, berikan
2: aku kesempatan.
0: Hatiku sendang. Hatiku sendang di sini adanya THR. Belum lebaran nih. THR berdiri bulu romaku, hati lebur jadi debu, kemuning siapa menabur, siapa menuai.
2: Oh, itu coba siapa menabur, cuma itu, enggak ada lain.
0: Berdiri bulu romaku, Bun.
2: Siapa menabur dia menuai sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Ya, salam pertama tentunya buat itu yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat selalu, damai dan sukses berkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Lanjut aja yang di Manado ada Fika, bernama Sat. Di barat, salam sehat. Ada juga adik apa yang di Batam sana, ada Andi, salam sehat Andi, Pak Junaidi Amun, salam kasih sama masakan sehat. Ada Mama Indah, Ibu Indah, juga ada Ibu Haja Ida, ada Pidin di Bogor, iya, semuanya salam Tuhan, juga ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Itin, Ku Ama, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, ada Sair, Pak itu, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Bucu, semua-semua.
0: Oke deh.
2: Oke,
0: Bunda. Makasih Bunda. Loh, masih enggak bisa ya. Selamat sore, Mama Indah.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Kak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gara-gara Mama Indah saya grogi, bingung ini matiin teleponnya Bunda saya gimana ya? Halo, iyo, gimana Mama Indah? Ada apa ini? Ada apa ini?
3: Ada apa tuh?
0: Ada apa ya? Ada banyak nih.
3: Ada apa denganmu?
0: Ada kurang bahagia ini ya.
3: Jangan dong.
0: Kurang bahagia barang Tara kasih batobo orang-orang banyak tadi.
3: Harusnya banyak tadi
0: gol yang pertama tadi nggak usah dibales gitu loh, biar banyak orang yang batu bo.
3: Begitu sudah
0: ade. Yuk Mama Indah, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Robeklah dada ini sayang.
0: Astaga, barang sok kalah. Ade, salamnya buat siapa ini?
3: Oke, salam buat semua-semua yang lagi monitor sore ini. Ada Bunda Es yang baru lewat tadi, harapan sehat. Ada Bunda Natalia, ada Ibu Sterlita, ada Ibu Ratna, ada Pak Junaidi, Nona Vika juga harapan sehat, ada Pak Yayan. Terus ada Ibu Ila, ada Mas Subiono, Mas Santoso, ada Bang Andi Purnama juga. Ada Mam Dalil, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Kota Hermafia juga, ada Ko Yasumama Ulfa.
0: Oke.
3: Bung Ono, Bung Benijo, ada Bang Otis juga, harapan sehat. Terus Cinta dan Permata di Tidore sana.
0: Cinta dan Permata.
3: Mama, harapan sehat. Makan pisang goreng dan minum teh katanya sore ini.
0: Oh gitu.
3: Iya. Itu juga ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Yudin, dan semua sudah Kakak titip.
0: Oke, Mama Indah.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita dengarkan dua lagu dulu dari Tidore dan dari Manado tadi requestan yang pertama kedua ya, Mama Indah, yang terakhir untuk kali ini.

Mainda lagunya belum ya. Kita break sejenak pendengar ya. Untuk hari ini kumandang azan asar di Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut disampaikan kepada setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis. WMO juga memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan resiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah di Indonesia, di dunia. Melansir dari Xinhua, pada Sabtu 4 Juli 2026, WMO menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musiman global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode akhir Juli hingga September 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, pendengar, ini lagu John Tanamal dari dari John Tanamal ya, Robelah Dadaku Ini, spesial buat Mama Eba. Oh, Mama Eba. Mama Indah, ya Allah. Yang tadi udah gabungan di line teleponnya Pro 1 ya. Yang lain masih bisa bergabung ya, dan yang pastinya lagi kita lanjut kembali ya di 100% Indonesia sore hari ini. Tapi sebelumnya pendengar, mohon perhatian sejenak ya, satu informasi terlebih dahulu. Pendengar, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli awalnya. Pelaku akan meminta Chris Merchant untuk melakukan pembayaran, namun setelah Chrisnya dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR yang lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan kirim saja QR yang ada di aplikasi bank atau Chris yang tadi tidak bisa dibaca, gunakan QR yang ini aja. Biasanya sambil dikirim contoh gambar QR berbayar. Padahal Chris Merchant digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir. Artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain Anda sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir. Cek dulu jika Anda ada pembeli yang meminta QR selain Chris Merchant resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Jaga keamanan rekening. Jangan sekali-kali memberikan PIN, password, OTP Anda maupun informasi perbankan kepada siapapun, dan lapor. Segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat pendengar, Chris Merchant bukan untuk menerima pembayaran. QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Nah, pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Sudah ada yang coba bergabung dari tadi. Selamat sore, Bunda Natalia.
1: Sore Mbak Titi.
0: Sore.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Nunggunya dari kemarin ya, Bun.
1: Iya.
0: Sabar banget sih. Ya. Sehat ya, Bun ya.
1: Amin. Puji Tuhan. Semoga Mbak Titi sehat juga.
0: Sehat-sehat aja sore ini ya.
1: Kalau nggak sehat pasti nggak siaran ya hari ini.
0: Iya, pasti sudah istirahat di rumah ini ya. Ini Bunda mau dengar lagunya siapa?
1: Sama suka lagu Ellen Mamo, Kapan Kau Kembali.
0: Tanya sama saya tertahu.
1: Kapan? Ada, saya mau suruh kapan kembali.
0: Kapan kesini ya?
1: Nanti aja, biar nggak pergi nanti ada barangnya yang kesana.
0: Astaga. Ellen, Ellen lagi, kapan kau?
1: Ya?
0: Ya Bun,
1: kapan kau kembali?
0: Kapan kau kembali? Ini Lona ya Bun ya, bukan Ellen ya?
1: Oh ya sudah, nggak apa-apa Lona.
0: Lona Mamo ya. Loh, jangan dulu, ntar dulu. Paples ini ya. Deyo, ini salamnya buat siapa Bun?
1: Aduh, yang pertama Mama Indah, selamat sore Mama Indah, ayo gabung. Ada Mbak Titi, Ibu Haja Ida ya, di Kaditalia Bu Purnama Sari, Pak Din. Ada Ipin juga, ayo gabung. Pak Ripin, Pak Leo Santoso, Ko Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Yayang, Pak Laras, ada juga Pak Abdul. Ada juga Bang Lai Putra Tengah ya, ada juga Ani Kota Mobagu, ada Bang Luhut dan Pak Windy. Pokoknya semua saja ya, sapu rata.
0: Oke Bunda.
1: Mbak Titi tetap semangat ya.
0: Semangat, semangat. Bahagia, amin. Bahagia.
1: Ada di rumah. Betul. Oke, makasih. Selamat sore.
0: Makasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore. 100% Indonesia. Ada lagi, ada siapa di sana? Selamat sore.
2: Selamat sore, Titi.
0: Halo.
2: Indonesia.
0: Indonesia banget, Nona Vika.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Oke, sehat, bahagia.
0: Alhamdulillah, sehat bahagia. Yo, ini Nona Vika mau dengar lagunya siapa?
2: Minta lagu dari The Massive Natural.
0: The Massive yang
2: Natural.
0: Si.
2: Ada.
0: The Massive si. Ntar. The Massive itu adanya yang apa ya ini ya? Ntar ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh lolo kok malah menghilang ini. Oke. Okay. Salam dulu deh Nona Vika. Salamnya buat ya, siapa?
2: Salam dengan anak, bilang dengan cucu-cucu lainnya.
0: Iya.
2: Salam dulu buat cucu yang tinggal, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Titi bersama keluarga.
0: Amin.
2: Selamat malam minggu Titi.
0: Oh iya.
2: Malam minggu kan ini.
0: Iya benar.
2: Ya langgar ya masalah ya. Bila es yang berlengalu. Sayang selalu. Tak yang lagi. Yang berlengalu. Selamat sehat sekeluarga. Baik,
0: The Massive yang apa tadi Nona Vika?
2: Natural.
0: Si apa ya? Natural ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: iya.
0: Ya, ada nanti kita putar ya.
2: Ya, Natural.
0: Terima kasih. Selamat sore juga Nona Vika di Manado. Ditunggu lagunya. Satu lagi. Selamat sore. 100% Indonesia. Selamat sore, dengan siapa, di mana? Jangan sembunyi. Suaranya mana? Lo kan? Gak ada. Oh deh, gak ada suaranya ini pendengar ya. Kita cut dulu ya. Ada siapa lagi? Boleh nih ya. 1, 2, 2. Selamat sore.
3: Selamat sore, Ibu. Kok Ama balik kembali nih, lupa tadi.
0: Apa yang lupa kok Ama?
3: Ya, kok Ama lupa salam Pak Mama Indah tadi.
0: Oh iya, Mama Indah. Ya Allah. Mama ya, Indah.
3: Banyak Bunda Nona Vika, terima kasih atas salamnya. Salam balik harapan Tuhan. Ibu Titi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Beneran deh, suaranya kok Ama berubah ya. Saya tadi hampir nggak mengenali suaranya kok Ama gitu. Mama Indah, betul nggak sih? Atau saya merasa aja. Kalau ada yang bilang, oh iya agak, iya agak berubah ya berarti itu. Kalau bilang, oh enggak sama aja, berarti telinga saya yang error ya. Oh deh, jadi ada Bunda Natalia tadi request lagunya. Siapa tadi ya Bunda? Lo Namamu dan Kapan Kau Kembali. Terus Nona Vika. Nona Vika, apa tadi ya? The Massive ya tadi ya lagunya. Kita dengarkan dulu pendengar ya. Masih di 100% Indonesia.

0: Nona Afika, sudah kita putar lagunya ya, lagu dari The Massive ya, Dilema. Weh, Dilema natural, salah tuh kan ya, salah mulu ya Allah. Yuk pendengar yang masih mau gabung, kami tunggu gabungannya, masih ada waktu 15 menit lagi, berarti masih bolehlah dua penelpon lah ya. Selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Titi.
0: Selamat siang, waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibi.
0: Dengan siapa?
1: Di Lampung, Mbak Titi, Leman, Mbak Titi.
0: Bung Leman, nah, gimana kabarnya Bung Leman?
1: Baik, sehat, alhamdulillah Mbak Titi.
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana Bung Leman di Lampung, kalau Piala Dunia ramai nggak Bung Leman?
1: Ya, alhamdulillah, selalu mengikuti, antusias sekali Mbak Titi.
0: Wih, mantap ya.
1: Iya. Cuacanya sini panas sekali Mbak Titi.
0: Sama di sini panas. Iya. Tadi sempat hujan sih.
1: Oh, di sini tidak ada hujan Mbak Titi.
0: Oh gitu. Mudah-mudahan
1: mingguan ditunggu hujannya Mbak Titi.
0: Oke.
1: Okay. Oke Mbak Titi, lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Iya, Demi Cinta nih di malam minggu ini Mbak Titi.
0: Oh iya, aduh, Demi Cinta.
1: Iya, Demi Cinta nih, demi Mbak Titi pokoknya lah.
0: Kok demi saya?
1: Iya, gak apa-apa. Hanya khayalan aja Mbak Titi.
0: Hanya khayalan. Demi cintanya siapa ini, Dika?
1: Iya, cintanya Endang Estolina Mbak Titi.
0: Oh, lagu lama.
1: Iya, lagu lama betul sekali.
0: Oh, tak kirain lagu baru ada Demi Cintanya.
1: Kenapa Mbak Titi?
0: Ada Demi...
1: Kenapa?
0: Ada punyanya Fatin yang baru-baru nih.
1: Iya.
0: Enggak mau, maunya yang Endang aja.
1: Endang aja Mbak Titi lah. Sesuai dengan situasi dan kondisi Mbak Titi.
0: Oh, tak kira sesuai dengan usia gitu kan ya.
1: Iya Mbak Titi, mengenang masa lalu, masa lampau Mbak Titi. Ya namanya usianya, usia sudah memasuki usia tua Mbak Titi.
0: Oh gitu.
1: Ingat kembali masa lalu Mbak Titi.
0: Oh iya, enggak gitu. Apa-apa.
1: Oke, salam kalanya Mbak Titi ya.
0: Boleh.
1: Tadi untuk Ibu Natalia tadi ya di Tortoria. Ya, salam sehat selalu Bunda Natalia, salamnya makasih yang sudah dan juga di fotokopi sajalah tanpa kecuali yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Spesial untuknya Mbak Titi, sama juga sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup, itu aja Mbak Titi. Oke, Mbak Titi. Hanya tadi Mbak Titi tadi hanya bercanda aja loh Mbak Titi.
0: Iya, betul.
1: Iya, kalau enggak bercanda supaya awet muda Mbak Titi gitu.
0: Iya,
1: semangat Mbak Titi. Oke Mbak Titi,
0: makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman di Lampung ya. Lagunya Endang Estaurina. Yang Demi Cinta ada enggak ya? Endang Estaurina. Tahu nih ada siapa ini ya? Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Titi. Ya, lagunya ini kurang di judul ya, ada tiga tempat.
0: Oh, kenapa?
2: Satu di Pelabuhan Gong, dua di Tanjung Kodi dan Sungai, ketiga di atas bintara di Pugurupa.
0: Tapi kan
2: ya jadi betul-betul terus itu.
0: Tapi kan nggak ada yang pulang tadi di sini kan,
2: bisa ikut lagu lagi.
0: Oh iya deh, lagu yang terakhir deh, kok Ama lagunya siapa ini kok Ama?
2: Dengan Bedina. Tahu pernah tahu Miriam Bedina, tahu pernah tinggalkan. Boleh.
0: Ntar. Ntar Miriam Bedina yang apa kok Ama?
2: Tahu pernah tinggalkan.
0: Oh, Miriam Bedina di sini di Ujung Malam. Mulanya biasa saja, jangan pernah kau ragu untuk sebuah nama apa?
2: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Ada salam nggak buat siapa ini?
2: Salam yang tadi kata Pak Leman.
0: Pak Leman di Lampung ya.
2: Kuama untuk Pak Leman, harapan sehat.
0: Ya.
2: Banyak syukur
0: dofu-dofu, Mbak Titi. Syukur dofu-dofu, terima kasih kok Ama ya. Mulanya biasa saja ya, mana nih. Saya masih nyari Endang nih. Masih ke pasar kayak mulai mana ya. Selamat sore,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi, Ambon.
0: Okay. Pak Junaidi.
3: Iya.
0: Okay, Pak Junaidi, kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Rintik-rintik lagi.
0: Oke, okay, berarti enggak panas ya di sana?
3: Iya. Oh, ya panas-panas juga cuma begitu sudah.
0: Oh, gitu sudah. Ada yuk, Pak. Pak Jun.
3: Ya.
0: Ini request lagunya siapa?
3: Dari Remercis hanya satu.
0: The Mercis.
3: Ya, hanya satu.
0: Hanya satu. Oke, yuk. Salamnya buat siapa?
3: Mohon buat itu terima kasih banyak di berkat Allah Subhanahu wa taala dan semoga sehat walafiat bersama keluarga ya. Ada kok sama keluarga Ibadin juga di sana, ada kembali pelela juga. Yang ada semua yang ada di Tidore. Pak Cim, Beta, apa kopi saja dari apa nama Pro 4 tadi. Juga supaya cepat. Ya.
0: Oh
3: ya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun ya. Dan Bung Leman di sini yang hanya satu itu ternyata bukan Endang Estaurina tapi Hetiku Sendang. Gimana ini ya? Gak apa-apa ya Hetiku Sendang aja ya kayaknya ya. Sesuai dengan usia kan tadi. Hetiku Sendang demi cinta. Oke, yuk. Makasih untuk semuanya dan akhirnya kami sudahi 100% sore hari ini. Saya titip pamit, Bung Ari juga pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demi cintanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, ini dari Ivan ya, Ivan 17 ya, munajat cinta untuk semua yang mana saat ini kita sudah ada di jam 17, jam 5 ya, jam 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya pendengar ya, di Ternate Malam nanti ada Mbak Vira yang akan menemani Anda hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan masih kami temani Anda di Ternate siang jelang sore kali ini pendengar, informasi dari portal rri.co.id ya, masih kami coba hadirkan untuk menemani waktu Anda kali ini. Loh, ini loh, mana ya? Oke, oh ini kita ke kabar daerah lagi ya, di Maluku Utara lagi, balik kampung gitu ya. Dari Maluku Utara, ini kenapa? Kok gak jadi? Oke. Nah, pendengar.

0: tim berangkat pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pagi tadi melalui Bandara Sultan Babula Ternate dengan membawa tekad mengharumkan nama daerah di ajang nasional yang berlangsung pada 6 sampai 11 Juli 2026 di mana Festival Sepak Bola Grassroots Piala Presiden tahun ini diikuti peserta di berbagai dari berbagai provinsi. Dan Maluku Utara mengirimkan wakil pada dua kategori usia U10 tahun dan U12. Khusus untuk U12, Indonesia Muda Ternate berhak tampil setelah sukses menjuarai seri Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di lapangan Tanah Goba, Kota Tidore Kepulauan pada 18 hingga 20 Juni 2026 yang lalu. Yuk, kita beri dukungan buat adik-adik kita ya. Oke. Untuk SSB Indonesia Muda di usia 12 tahun mendengar mudah-mudahan betul bisa membawa nama harum Maluku Utara dan pulang membawa piala lah. Harapannya gitu kan ya. Oke deh, kami temani Anda dengan satu lagu dari Asila Maisha.
1: Jadi apa?
0: Jadi tuan putri untuk semuanya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiga influencer Ternate selesaikan kasus dugaan pelecehan tarian Cakalele melalui permintaan maaf adat di Kesultanan Ternate bersama pemangku adat Tobelo Galela. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama. Saudara, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPH non-migas. Berikut laporan Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1-2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%, didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggul. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatat pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat realisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
1: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai Rp4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus, secara resmi melepaskan ratusan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 yang terpusat di Istana Daerah atau ISDA. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adiningsimus secara resmi melepas ratusan kontingen pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA ke-12 yang terpusat di Istana Daerah. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Al-Sudais menuju kota Ternate. Setelah tiba di Ternate pada pagi hari, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur menuju Kabupaten Pulau Mortai yang saat ini telah menjadi tuan rumah pelaksanaan POPDA ke-12. Dalam sambutannya, Bupati Vivian Adiningsimus berpesan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti ajang olahraga pelajar di tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, POPDA bukan sekedar kompetisi untuk meraih medali, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan selalu menjaga sportivitas di kalangan pelajar. Ia juga mengingatkan para pelatih dan ofisial agar memperhatikan kondisi fisik para atlet, mulai dari pengaturan waktu istirahat hingga asupan makanan, sehingga stamina tetap terjaga dan para atlet dapat tampil maksimal saat bertanding. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya menjaga sikap dan etika selama berada di Pulau Mortai. Ia meminta para atlet baik putra maupun putri menjaga pergaulan karena akan bertemu dengan peserta dari berbagai kabupaten kota di Maluku Utara.
4: Bukan hanya sebagai sarana mengukur kemampuan dan prestasi olahraga antar daerah, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan semangat sportivitas bagi generasi muda yang akan datang. Khususnya kita dari Kabupaten Kepulauan Sula harus berpikir cerdas, cermat, dan cepat, tangkas, ulet, semangat. Di Morotai juga sama dengan di Kabupaten Kepulauan Selakut. Yang intinya saya meminta kepada panitia dan ketua kontingen, yang pertama adalah jam istirahat anak-anak harus diatur dengan baik dan juga makanannya harus dijaga, harus steril supaya mereka bertanding mendapat stamina yang maksimal. Yang akan kita dengar pasti kalau itu yang terbaik yang mereka dapatkan, pasti hasilnya juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Tapi yang saya inginkan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula harus menjaga marwah nama baik Kabupaten Kepulauan Sula untuk tetap orang tahu bahwa orang diundang datang dengan baik-baik.
3: Sementara itu, Ketua Kontingen POPDA ke-12 Kepulauan Sula, Maulana Usia, mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi yang ketat di tingkat kabupaten. Ia menjelaskan total kontingen yang diberangkatkan berjumlah 125 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, ofisial, tenaga medis serta panitia dari Dispora Kepulauan Sula. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berharap seluruh kontingen mampu mengharumkan nama daerah dengan meraih prestasi terbaik sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama berlangsung POPDA ke-12 di Maluku Utara yang terpusat di Kabupaten Pulau Mortai. Dari sana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Berikutnya, saudara, tiga influencer Ternate selesaikan kasus dugaan pelecehan tarian Cakalele melalui permintaan maaf adat di Kesultanan Ternate bersama pemangku adat Tobelo Galela. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: Permasalahan tiga orang influencer asal kota Ternate yang melecehkan tarian Cakalele yang sempat viral di media sosial akhirnya selesai dilakukan secara adat melalui proses permintaan maaf di Kesultanan Ternate pada Sabtu 3 Juli 2026 siang tadi. Proses permintaan maaf ini dihadiri oleh pemangku adat Tobelo Galela dan pihak Kesultanan Ternate. Juhukum Sosio Kesultanan Ternate Gunawan Yusuf Rajin saat dikonfirmasi RRI menjelaskan tiga orang influencer ini saat melakukan konten di media sosial dengan memperagakan beberapa gerakan tarian Cakalele yang semestinya tidak dilakukan membuat masyarakat adat Tobelo Galela merasa tersinggung dan ini sangat melecehkan tarian tersebut. Maka dari masyarakat adat menuntut agar tiga influencer ini melakukan permintaan maaf secara adat.
6: Orang saudara-saudara di sana di Tobelo dan Galela menganggap ini melecehkan sehingga mereka menuntut untuk meminta maaf sekaligus mereka juga melaporkan hal ini ke ranah hukum. Kemudian konten kreator ini mereka meminta maaf hanya karena ketentuan adat bahwa adat ini telah dilecehkan, maka konsekuensinya mereka harus mengikuti sanksi adat yang diterapkan. Nah, sanksi adat itu menurut adat Galela Tobelo itu namanya Bubango. Nah, itu sudah dilakukan tadi dan kemudian kami dari Kesultanan Ternate memediasi kedua pihak ini kemudian melakukan islah dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan ketentuan hukum adat, sehingga ini dia tidak di bawah ranah hukum positif, dan kedua belah pihak sudah saling minta maaf dan memaafkan.
5: Gunawan berharap setelah penyelesaian secara adat Tobelu Galela tidak akan ada lagi melakukan hal yang serupa. Pihak Kesultanan Ternate juga bangga dengan masyarakat adat Tobelu Galela yang menerapkan hukum adat ini sehingga membuat sanksi yang tidak memberatkan kepada tiga influencer hingga kerana hukum.
6: Ke depan konten kreator ini dia bisa menjadi bagian daripada masyarakat adat yang selalu mempromosikan adat istiadat, khususnya adat Tobelu dan Galela. Jadi mereka minta juga kemudian ke depan orang ini bisa ke Tobelu dan Galela diajarkan tarian cakalele, terus kemudian bisa menjadi duta daripada budaya Tobelu Galela.
5: Pada kesempatan yang sama, masyarakat adat Tobelu Galela Mujais Apling kepada RRI mengatakan ada beberapa tahap yang sudah dilakukan oleh tiga influencer ini, mulai dari pendekatan kepada pemangku adat di Halmahera Utara dan Kesultanan Ternate.
7: Pada hari ini adalah bagaimana orang menyatukan persepsi untuk memberikan maaf atas kejadian yang kemarin terkait dengan ada beberapa prosesi tadi, juga ada tenda adat itu yang dilakukan itu dalam bentuk kalau di Tobelu itu namanya sibubang. Bang itu bisa saja dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah tadi sudah dilakukan, dan semoga ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ternyata di Maluku Utara itu adat dan istiadat itu masih sangat kuat.
5: Mujais menambahkan proses permintaan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Maluku Utara supaya lebih banyak mengambil edukasi kepada masyarakat terkait filosofi dan makna dari gerakan tarian dan musik tradisional di Maluku Utara. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Sabtu 4 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Maba, Wasile dan sekitarnya. Nah, untuk kondisi cuaca pada besok hari umumnya secara berawan dan masih ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah khususnya pada siang sore hari. Dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kebebasan udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat area potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara khususnya di bagian perairan selatan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih untuk Prakirawan Justia informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik montase Mbak Dini. Dengan DS Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kos aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah kita ikuti warta berita sore dan selanjutnya mendengar untuk menanti azan maghrib, kita akan hadirkan pengajian Acuci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Muammar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan salam menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ni'mah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pernah, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, rasanya kami akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewo menyatakan pencairan dana bantuan 85 juta rupiah wajib pembayar biaya tanda tangan beredar di media sosial. Adapun tanda tangan menurut unggahan itu adalah 100.000 rupiah, dan bagaimana kebenarannya begitu ya pendengar. Berdasarkan tim Cek Fakta, pendengar, menelusuri unggahan tersebut yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya meminta uang 100.000 rupiah sebagai biaya tanda tangan untuk pencairan bantuan 85 juta rupiah. Dan hasilnya video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada 8 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai 85 juta rupiah. Dia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan Cina. Dan menurut Purbaya, fenomena ini ironi sehingga dirinya berkomitmen memberantas produk impor ilegal dari China. Dan pendengar, kesimpulannya, menurut penelusuran tim Cek Fakta, video yang mengklaim Purbaya meminta uang 100.000 rupiah sebagai biaya tanda tangan penyaluran bantuan 85 juta rupiah merupakan hasil manipulasi ataupun hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora resmi memulai training center bagi atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah 12 Maluku Utara 2026. Sebanyak 108 atlet dari 9 cabang olahraga mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan akhir menuju ajang olahraga pelajar tingkat provinsi. Dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai, Yanto Gani, mengatakan training center dimulai pada Jumat 3 Juli 2026 dan menjadi tahapan penting untuk mematangkan kesiapan atlet sebelum pertandingan dimulai. Ia menjelaskan kegiatan diawali dengan apel bersama di halaman kantor Diaspora sebelum para atlet ditempatkan di lokasi penginapan yang telah disiapkan panitia. Menurut Yanto, pemusatan latihan difokuskan untuk meningkatkan kesiapan fisik, teknik, mental, serta kekompakan atlet agar mampu memberikan penampilan terbaik saat bertanding. Morotai juga dipastikan mengikuti seluruh nomor pertandingan pada 9 cabang olahraga yang diperlombakan. Dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menargetkan ini mampu bersaing di papan atas klasemen perolehan medali Pobda 12 Maluku Utara. Sesuai dengan jadwal ya, pendengar, upacara pembukaan Pobda 12 ini akan digelar pada tanggal 7 Juli mendatang dan direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda. Sementara upacara penutupan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Juli 2026. Demikian pendengar, informasi dari Morotai ya, di mana ini menargetkan emas di Pobda 12. 108 atlet Morotai ini jalani training center. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam hari ini, masih bersama dengan Safira. Dan mendengar informasi dari nasional ya, akan kami hadirkan untuk Anda, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG bagi calon guru tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai tanggal 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Program tersebut ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional. Peserta berpeluang memperoleh sertifikat pendidik setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Sertifikat pendidik pendengar menjadi syarat untuk mengikuti rekrutmen guru pada berbagai instansi. Ketentuan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengatakan PPG menyiapkan guru profesional dan program itu juga membentuk pendidik berintegritas dan siap menghadapi tantangan pendidikan. Adapun para peserta merupakan warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai guru, dan batas usia maksimal peserta adalah 32 tahun pada 31 Desember 2026. Calon peserta juga wajib memiliki ijazah S1 atau D4 terdaftar di PDDikti. Mereka juga harus memiliki IPK minimal 3. Kemendikbudristek membuka 30 bidang studi dalam seleksi tahun ini, dan bidang tersebut meliputi pendidikan umum dan kejuruan sesuai dengan kebutuhan daerah. Program disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan guru pada 2027 hingga 2028. Pemerintah berharap lulusan PPG ini mampu mengisi kekurangan guru di berbagai wilayah. Perkuliahan PPG pendengar berlangsung selama 2 semester di LPTK penyelenggara, dan biaya pendidikan mencapai Rp17 juta dan diberikan melalui beasiswa pemerintah. Seleksi dilakukan ini melalui administrasi, tes substantif, dan wawancara. Peserta yang gagal pada satu tahapan tidak dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dan ini peserta hanya membayar biaya pendaftaran ya pendengar, yaitu sebesar Rp200.000 saja, dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah bagi peserta yang lolos tadi. Pengumuman hasil akhir seleksi pendengar dijadwalkan ini akan diumumkan pada tanggal 21 September 2026, dan informasi lengkap tersedia melalui laman resmi dari PPG Kemendikdesmen. Ini Kemendikdesmen mengajak lulusan perguruan tinggi memanfaatkan kesempatan tersebut, dan pemerintah berharap lahir lebih banyak guru profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ya, demikian mendengar bagi Anda yang berminat begitu ya, ini bisa langsung saja nih mendaftarkan untuk seleksi program pendidikan profesi guru ya, atau PPG. Ini ya berlangsung sekarang, sudah dibuka ya hingga nanti tanggal 25 Juli 2026 begitu ya. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut pendengar, dapat Anda akses laman resmi dari PPG Kemendikdasmen.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Peringat untuk menanti Azan Isya pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan satu lagu dari Humud Al-Khudir dengan Jadi Diri Sendiri. Tetap bersama kami di Ternate Malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Dengar, kami informasikan tukannya berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan kaum muslimat.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Qur'ani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Perindustrian menolak ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Mary Janti Punguan, ini meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut. Menurutnya ketentuan itu tidak tepat dimasukkan dalam Permenkes.

berpandangan bahwa standarisasi kemasan merupakan amanat PP nomor 28 tahun 2024. Namun Kemenperin berpendapat regulasi tersebut seharusnya hanya mengatur desain dan penempatan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, bukan menyeragamkan seluruh kemasan. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan delegasi terbaiknya untuk menghadapi ajang nasional setelah menuntaskan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional serta Lomba Debat Indonesia tingkat Provinsi Maluku Utara. Rangkaian seleksi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara resmi ditutup di Muara Hotel pada hari Jumat 3 Juli 2026. Para peserta merupakan siswa terbaik hasil seleksi dari 10 kabupaten kota yang bersaing memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan tahapan berikutnya adalah mempersiapkan para juara melalui pembinaan khusus sebelum diberangkatkan ke ajang nasional. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara melepas kontingen sepak bola usia dini untuk mengikuti festival sepak bola Gasrot Piala Presiden kategori U10 dan U12 yang akan berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 11 Juli 2026. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe didampingi PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nani Pakaya di Eks Krisan Ternate pada Jumat 3 Juli 2026. Maluku Utara mendengar mengirimkan 2 tim pada kategori U10 dan U12 dengan total 26 peserta. Keberangkatan para atlet muda tersebut difasilitasi pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe berharap para pemain mampu membawa nama baik daerah setelah sebelumnya berhasil menjadi juara pada ajang seleksi tingkat provinsi yang digelar di Kota Tidore, Kepulauan. Menurutnya, pembinaan olahraga tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan kompetisi semata, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional. Ia juga menilai antusiasme masyarakat terhadap sepak bola di Maluku Utara semakin tinggi. Hal itu terlihat dari maraknya turnamen antar kampung yang rutin digelar di berbagai daerah dan dinilai menjadi wadah penting dalam menemukan bibit-bibit pesepak bola potensial. Sarbin juga mengaitkan pembinaan olahraga dengan rangkaian agenda olahraga daerah yang tengah berlangsung mulai dari pekan olahraga provinsi hingga pekan olahraga pelajar daerah yang dijadwalkan dibuka pada 7 Juli mendatang. Ia berharap berbagai ajang tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus menumbuhkan prestasi olahraga di Maluku Utara. Kepada para pemain U10 dan U12, Sarbin berpesan agar menjaga kekompakan, disiplin, dan semangat selama mengikuti kompetisi. Menurutnya motivasi menjadi modal utama untuk meraih prestasi meski di tengah berbagai keterbatasan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Sekolahku dari Yura Yunita ya, pendengar intuisi menemani kita di pukul 20.49 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Ternate malam hari ini. Dan masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bagaimana pendengar kabar Anda di hari ini begitu ya, hari Sabtu hari ini ya, hari libur. Biasanya menghabiskan waktu dengan bermain atau berjalan-jalan gitu ya pendengar biasanya, ataupun berekreasi ya, maksudnya itu deh. Mau bilang itu susah banget sih. Berekreasi ya, mungkin untuk Anda yang Sabtu minggunya hanya di rumah aja gitu ya, gak apa-apa ya, sambil mendengarkan kami siaran Pro 1 RRI Ternate. Tentunya kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan di malam minggu ini bagaimana pendengar kegiatan Anda? Mungkin ada yang sedang pergi makan malam ya. Kayaknya udah lewat ya kalau makan malam ya, udah kemalaman gitu ya. Ataupun yang sedang di rumah aja nih, bingung mau ngapain gitu ya malam minggu, seperti malam-malam biasa aja. Ya udah deh, gak apa-apa ya kalau gak ada kegiatan di rumah aja sambil dengerin Pro 1 tentunya. Nah ini pendengar, Vira akan memberikan informasi, mengupdate informasi dari dunia internasional, di mana ini masih seputar gelombang panas yang saat ini terjadi begitu ya pendengar di Eropa. Nah ini ada sebuah informasi, jumlah kematian di Prancis ini melonjak hampir 30% pendengar sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada bulan Juni. Nah, otoritas kesehatan publik Health France ini menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Melansir dari The Guardian pada Sabtu 4 Juli 2006, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Nah, meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan terbaru tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni dan saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah ini di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya juga gitu ya. Dan Public Health France mencatat sebanyak sementara ini 8.973 kematian selama pekan tersebut. Jumlah tersebut juga meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Peningkatan angka kematian terutama terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas, dan kematian pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kematian yang terjadi di rumah meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 pekan. Dan Paris ini menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibandingkan pekan sebelumnya. Nah itu dia pendengar ya, mengenai update informasi bagaimana kondisi di Eropa begitu ya, ini terutama di Prancis begitu, di mana diinformasikan kematian akibat gelombang panas di Prancis melonjak hingga 30%. Dan untuk Anda yang bertanya-tanya mungkin ya pendengar, apakah di Indonesia ini juga berdampak begitu ya. Nah, ini dari BMKG kemarin juga sudah menginformasikan bahwa peluang Indonesia mengalami gelombang panas ekstrim ini seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa begitu ya. Pendengar, ini masih relatif kecil. Masyarakat tetap akan merasakan kondisi cuaca panas, namun fenomena tersebut merupakan karakteristik yang lazim terjadi di wilayah tropis. Nah ya, kalau di sini mungkin masih di bawah 40 derajat Celsius ya pendengar. Nah, itu masih masih normal begitu ya. Mungkin di
Eropa itu katanya dari informasinya ini pendengar ini sudah mencapai 40 derajat Celcius lebih bahkan. Nah itu sangat ekstrim karena di Eropa itu tidak pernah sepanas itu ya. Gitu ya, kita semoga doakan iklimnya, cuacanya cepat membaik begitu ya pendengar, cepat aman terkendali pokoknya. Dan kemarin juga ada informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dari gelombang panas itu gitu ya pendengar. Baiklah pendengar, inilah informasi dari dunia internasional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan jangan berpindah frekuensi pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan tentunya informasi internasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Mm. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan
13: Perbal kan tergantung.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya, ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima, dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan, karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Alternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 21:45 ya, waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat malam kembali untuk yang baru bergabung bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Dan mungkin sebagian juga sudah ada yang mengambil waktu istirahatnya, begitu ya. Kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Yang berikutnya ini adalah informasi mengenai film Moana ya, dari Disney, di mana film Moana versi live action ini siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Film produksi Walt Disney Picture ini dijadwalkan tayang di bioskop, pendengar, pada 8 Juli besok ya mulainya. Dan film ini mengikuti perjalanan Moana, gadis pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Moana menyadari pulau tempat tinggalnya ini mulai menghadapi bahaya yang semakin besar, dan larangan ayahnya tidak menghentikan tekadnya untuk mengarungi lautan luas. Atas petunjuk nenek Talai ya, Moana ini mengetahui dirinya dipilih oleh samudra untuk menjalankan sebuah misi penting, dan ia harus menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti demi memulihkan alam. Pendengar, film ini kembali menghadirkan kisah petualangan yang menjadi daya tarik versi animasi tahun 2016. Beberapa momen ikonik dan lagu favorit juga kembali ditampilkan dalam adaptasi terbaru. Ini Catherine Lagaya dipercaya memerankan karakter utama sebagai Moana dalam film ini, dan Dwayne Johnson kembali memerankan Maui setelah mengisi suara tokoh tersebut pada versi animasinya. Deretan pemeran lainnya meliputi ada Renee Owen sebagai Nenek Tala dan John Tui sebagai kepala suku Tui. Frankie Adams turut bergabung sebagai Sina, ibu dari Moana. Dan film Moana ini disutradarai oleh Thomas Kail berdasarkan naskah karya Jared Bus dan Dana Ledox Miller. Produksinya juga ditangani Beau Flynn dan Danny Garcia, Hiram Garcia, serta Dwayne Johnson. Visual Kepulauan Pasifik dan efek CGI ini menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Moana dijadwalkan serentak di bioskop Indonesia, pendengar, mulai besok ya, 8 Juli 2026. Nah, ini untuk Anda yang penggemar Disney ya, mungkin seperti saya sih ya. Ini harus bersiap-siap untuk segera menonton gitu ya, Moana live action yang tentunya ini sangat menarik ya, pendengar, jika dilihat dari trailernya, pemerannya, ini banyak komentar positif dari netizen gitu ya, karena pemeran dari Moana ini kayaknya menggambarkan dari seri Disney-nya gitu. Kita lihat ya, pendengar, nanti bagaimana live action-nya, apakah sebagus Disney-nya. Kita tunggu saja gitu ya. Baik, pendengar, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peringat kami akan hadirkan informasi, ini merupakan informasi kesehatan begitu ya, mengenai pepaya muda, pendengar. Nah, ini siapa di antara Anda yang suka begitu pepaya muda? Mungkin sebagian ini untuk memasak juga ya, pendengar, ada yang memasak ataupun juga ada yang dibuat rujak gitu ya. Pepaya yang belum terlalu matang gitu. Nah, ini informasi khususnya untuk ibu hamil begitu, di mana pepaya ini merupakan memang buah tropis yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh begitu ya, pendengar. Nah, namun tidak semua jenis pepaya aman dikonsumsi, terutama oleh ibu hamil begitu. Melansir dari laman Alo Dokter, pepaya muda atau pepaya yang masih berwarna hijau ini mengandung getah dan enzim papain dalam jumlah yang cukup tinggi. Kandungan ini dapat memicu kontraksi pada rahim sehingga beresiko mengganggu kehamilan, bahkan dapat meningkatkan risiko persalinan dini. Selain itu, pendengar, enzim papain dalam pepaya muda ini memiliki efek yang mirip dengan hormon prostaglandin. Hormon ini dapat merangsang kontraksi rahim yang berpotensi membahayakan kondisi ibu dan janin, terutama pada trimester awal kehamilan. Nah, meski demikian, pendengar, pepaya matang, yang matang begitu ya, umumnya ini aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena kandungan pepayanya yang sudah jauh lebih rendah. Pepaya matang ini juga mengandung berbagai nutrisi yang penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga folat yang bermanfaat untuk kehamilan. Para ahli menyarankan ibu hamil untuk lebih memilih pepaya yang matang daripada pepaya muda ya, demi menjaga keamanan kehamilan. Jika ingin mengonsumsi pepaya muda, sebaiknya dilakukan dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas dan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis. Dan pemilihan jenis pepaya yang sangat tepat tentunya ini penting ya, pendengar, untuk ibu hamil, untuk menjaga kesehatan diri dan juga janinnya. Konsumsi makanan yang aman dan bergizi tetap menjadi kunci utama dalam mendukung kehamilan yang sehat. Demikian mendengar informasi untuk Anda ya, untuk terutama untuk ibu hamil ya, di mana memang tidak dianjurkan untuk memakan pepaya muda gitu ya, karena kandungan papainnya yang sangat tinggi dan ini bisa mengganggu nanti hormon kepada ibu hamil. Untuk informasi selengkapnya mendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau gitu aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, Sal, eh, kemana kamu?

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan drama radio di mana berjudul Sebelum Terlambat dari RRI Sumenep. Selamat mendengarkan.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Resensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya. Buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah sebuah karya sastra yang memadukan elemen fiksi sejarah, realisme magis, dan simbolisme untuk menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita cantik sekaligus terluka bernama Dewi Ayu. Melalui narasi yang penuh dengan kekerasan, cinta, dan penderitaan, buku ini mengungkapkan sisi gelap kehidupan, ketidakadilan sosial, dan penderitaan yang seringkali dialami oleh perempuan. Di dalam cerita ini, Dewi Ayu adalah sosok yang menonjol, seorang wanita yang sangat cantik, namun keindahannya membawa derita yang mendalam. Keindahan fisiknya menjadi simbol dari ekspektasi sosial yang tinggi terhadap perempuan, serta menjadi alat yang digunakan untuk mengeksploitasi dan memperlakukannya dengan kejam. Dewi Ayu, yang menjadi pusat cerita, tidak hanya mengalami penderitaan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai cermin dari kondisi sosial dan politik yang lebih luas di Indonesia, khususnya pada masa-masa sulit seperti masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Dalam buku ini, Eka Kurniawan menggambarkan dengan tajam betapa ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di sekitar Dewi Ayu berhubungan erat dengan sejarah bangsa, memberikan konteks lebih dalam terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan individu. Narasi yang penuh dengan kejutan, humor gelap, dan elemen-elemen magis membuat buku ini begitu kuat dalam menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga terluka oleh dunia di sekelilingnya. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema-tema tentang cinta yang tak terbalas, pengorbanan, kehilangan, serta penerimaan terhadap kenyataan hidup yang pahit. Penulis mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan dan kekuatan, serta apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebahagiaan dalam konteks kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah karya yang sangat kuat dengan menggambarkan luka batin yang terpendam dalam kehidupan seorang perempuan, serta bagaimana luka-luka tersebut berhubungan dengan sejarah, kekuasaan, dan ekspektasi sosial yang lebih besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah pribadi Dewi Ayu, tetapi juga sebuah kritik terhadap struktur sosial dan budaya yang telah lama membentuk dan menghancurkan individu. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Pendengar, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, saatnya kami membuka program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu, pendengar silakan ya untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 di 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821203751. Kami hadir di Ruang Rindu pada malam hari ini, mendengar hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya silakan ya pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu edisi hari ini 4 Juli 2026 ya. Untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 di 3125521 ataupun juga melalui WhatsApp di 0812037518. Baiklah, sudah ada penelpon pertama pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mesawari lewat lagu dari Bunda Els.
0: Bunda Els jadi penelpon pertama kita. Gimana kabarnya Bunda dengan Safira di sini?
1: Sehat, bahagia sayangku Safira.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan.
0: Hujan di situ?
1: Iya.
0: Waduh, malam minggu hujan ya. Oke, ini apa ini Bun, lagu yang cocok untuk malam hari ini, silakan.
1: Aduh, karena cuma sendiri-sendiri ini dia, biarku sendiri.
0: Aduh,
1: dari,
0: biar
1: siapa sih?
0: Dari Noah bukan ya Bun ya?
1: Bukan, lagu lawas ini, lagu lawas.
0: Biar Betaria Sonata.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa, ya, Bun, silakan.
1: Salam pertama tentunya buat Safira sayang. Selamat malam, Nak. Salam sehat. Sejahtera, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada Nona Fika Manado, Purnana Purnama Sari juga Sulawesi Barat. Salam sehat. Ada Pak, aduh yang lupa lagi, Andi di Batam, salam sehat juga di Ambon, salam kasih salam hormat, salam sehat juga, ada Mama Ida, Ibu Inda, Ibu Haja, Ibu Haja atau apa Kang, jangan Bunda kata salah aja, tersalah Kang, Ustazah, iya Ustazah, ada juga Ibu Farida yang ada di Palu, semuanya salaman, salam sehat. Yang ada Bunda ada Pak Seinggul tadi sore itu Bung Leman yang ada di Lampung, ini salam dari Bunda Els Bung Leman, salam sehat. Ada Pak Bung Otis, salam sehat juga. Bung Ono, ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Koai, Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Tahir, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Buce, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Semua sudah.
0: Oke, siap.
1: Tapi rasanya lagu tentunya aman.
0: Aman, Bun.
1: Maham.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, terima kasih untuk Bunda Elsie ya. Di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia juga yang ingin menyapa. Halo, selamat malam Bunda Natalia, gimana kabarnya?
2: Selamat malam Mbak Safira, kabarku baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah, Safira, gimana? Alhamdulillah baik juga Bun, gimana di sana? Cuaca aman
2: di
0: malam
2: sini,
0: minggu?
2: Cuacanya cerah.
0: Cerah, aman ya.
2: Kalau kok rencana mau naik ke RRI nih Mbak Safira.
0: Oh gitu. Oke deh, mantap. Ini apa ini Bun, lagu malam hari ini mau request apa ini?
2: Pak Safira bisa lagu mancanegara ya?
0: Boleh.
2: Sama suka lagu mancanegara yang nyanyinya Dream of Me, George Baker.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa, ya? Bun?
2: Oke, sama salam yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat malam, salam sehat. Ada Ibu Haja Ida, Ibu Dika, ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari juga ya, Pak Din. Ada Ipin juga, ayo gabung Ipin. Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Iko Ama, Haji Jafar, Pak Buce ya. Pak Atus, Kang Ahmad, Iuran, Pak Tahir ya. Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Yayan. Ada Pak Laras juga, Bung Abdul. Ada Ibu Andi Kota Mabagu ya, Putra Tengah, Bang Lai, Pak Windi, dan Pak Luhut. Dan sama-sama sudah Pak Safira yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Pak Safira sudah selalu ya, pulangnya sebentar, hati-hati.
0: Amin.
2: Tiba di rumah dia selamat.
0: Iya, amin.
2: Makasih Pak Safira, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bun. Terima kasih kembali. Sehat-sehat juga untuk Bunda Natalia ya. Ini dari George Baker ya. Kayaknya ini lebih ke tadi Dream of Me, tapi kita masih carikan dulu ya Bun. Kayaknya judulnya berbeda begitu. Baik, ini ada yang masuk kembali di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Safira, Safitri.
0: Ih, selamat malam, kok aman, gimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa.
1: Baik, Safira.
0: Baik ya, sehat ya, kok aman ya, sehat-sehat terus, kok aman ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request apa kok aman malam hari ini?
1: Meriam Belina.
0: Meriam Belina, judulnya apa?
1: Yang biasa saja.
0: Yang biasa saja? Yang biasa saja? Aduh, terputus ya. Kok Ama boleh telepon kembali, mungkin belum salam-salam tadi. Oh, mulanya biasa saja ya, mungkin. Oke, mulanya biasa saja. Baik, Kok Ama, karena tadi belum sempat salam-salam, Kok Ama boleh telepon kembali. Tapi kalau tidak, gak apa-apa sih. Ini lagunya sudah Vira Keep ya, tadi Meriam Belina dengan mulanya biasa saja. Di WhatsApp ada Bung Otis yang juga menyapa. Halo, selamat malam Bung Otis.
3: Malam juga buat Vira yang cantik.
0: Gimana kabarnya Bung Otis malam hari ini, sehat-sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi seputaran, tadi sulit Iriri lupa mampir.
0: Oh gitu.
3: Iyo, mungkin masuk dulu santai-santai, pernah lupa sekali. Aduh.
0: Kapan-kapan ya Bung Otis ya?
3: Oke.
0: Mau request apa ini Bung Otis malam
3: lagu
0: hari ini?
3: Dari judulnya Heaven.
0: Heaven ya, apa? Dari Bryan Adams bukan ya?
3: Ah, Bryan Adams.
0: Iya, betul.
3: Iya, betul.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa? Bung Otis, silahkan.
3: Oke, terutama buat Kira, juga buat keluarga, harapan sehat.
0: Amin.
3: Terus juga buat yang berlewat tadi, Bunda El. Halo Bunda El, selamat malam, harapan sehat selalu. Terus Bunda Natalia juga, harapan sehat.
0: Iya.
3: Kok Ama juga, Kok Ama baru muncul nih.
0: Iya, sudah lama.
3: Sudah lama nih, mudah-mudahan Kok Ama sehat-sehat selalu, Kok Ama.
0: Amin.
3: Terus juga buat Bunda Indah di Ake Gale. Terus juga buat Ipin Rinaldi, terus buat Bung Taher. Terus buat Andi Alvarez di Argentina, gak tersalah. Terus juga buat Aka di Maliaru. Terus juga buat Bung Bin, Ko Ai juga, Bung Buce, harapan sehat selalu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Terima
3: ada
0: kasih Bung Artis.
3: Ada menyetir jadi boleh dulu.
0: Oke, siap-siap, hati-hati ya untuk Bung Otis ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih sebenarnya sudah 1, 2, 3, 4 ya. Oke deh, satu lagi boleh ya. Abis itu kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah masuk begitu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, dari Mangga 2 menyapa. Gimana Pak Yasim kabarnya malam hari ini?
4: Alhamdulillah, begini-begini saja.
0: Begini-begini saja, yang penting sehat ya Pak Yasim ya.
4: Alhamdulillah
0: ya. Alhamdulillah. Mau request apa Pak Yasim malam hari ini?
4: Sudah gabung satu lagu saja.
0: Oke, gabung
4: Bung
0: aja.
4: Bung Otis sudah, karena Bung Otis bermasing terhadap.
0: Iya, gabung sudah.
4: Dia baru gabung, baru bilang Kok Ama yang baru gabung Bung Otis ini. Orang kamu bisa saja di situ, dia akan dekat saja. Tadi malam tempangi pergi sampai.
0: Oke, kalau salam-salamnya buat siapa ini, silakan.
4: Ya, salam buat Bung Ema, Mbak Sepira, teman-teman yang bertugas. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman.
0: Amin.
4: Kembali di rumah pun dalam keadaan selamat dan keluarga.
0: Amin.
4: Terus salamnya buat yang sudah gabung-gabung tadi, salam balik juga. Yang biasa di terus aku. Salam pada orang semua.
0: Oke,
4: assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim di Mangga 2 yang menyapa. Pokoknya lagunya bareng aja ya sama Bung Otis, even dari Bryan Adams. Oke. Mendengar ini kita sudah ada 4 lagu begitu ya, kita akan putarkan dulu, nanti kami akan kembali jika waktunya masih ada. Sebuah lagu dari Betaria Sonata ya, dengan Biar Ku Sendiri. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Baik, pendengar, kita sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya tadi oleh pendengar. Dan ini kita buka lagi ya, kembali line teleponnya. Kita sapa dulu, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bari.
0: Iya, kok ama, iya, kok ama ya ini ya?
1: Betul.
0: Iya, kok ama kembali. Tadi kita sudah putarkan ya, kok ama untuk lagunya.
1: Tapi kok ama minta satu lagu lagi, John Serat.
0: John Serat?
1: Hmm.
0: Apa judulnya, kok ama?
1: John Serat. Yang penting John Serat.
0: Oke, silahkan salam-salamnya boleh. Silahkan.
1: Ya, untuk Akira dan Operator siapa?
0: Ada Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Dini. Akira dan Mbak Dini akan siap. Terus
0: amin.
1: Pak Haji Nabi dan Mama Edna mungkin Pak Haji Ali keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan Pak Haji Ali sehat.
0: Amin.
1: Mama jadi Mangga Dua. Ayah di Sabona. Terus Abang Atus di Kampung Sisa, Kampung Sahar di Sesupu, Adik Leo di Hiri, Adik Karisin di Sabona, Andi di Batan dan Mas Andi di Batan Tanah Harapan saya. Terus Mama Indah di Aceh Gale. Terus Sungai di Sirungsing, Ciambu, Nona Sisa, Indah Ere, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Ratna, terus Mbak Dika di Salabo, Rapuan Sihat, tetangga sini, Bungding, ke keluarga, Ipin Kringal di Jalan Belas Cengkal, Tiroya Utara sana, Kuai di Puncak Jaya Wijaya sana. Oke.
0: Oke. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok ama kembali ternyata ada lagu dari John Seran ya. Kita pilihkan lagu Only You yang Beta Cinta saja ya, kok ama ya. Baik, sudah ada yang menelpon kembali. Di belakang kok ama ada siapa? Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Oke, Ibu Ratna. Gimana kabarnya, Ibu Ratna?
2: Kabar, ada sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Baik, malam hari ini mau request apa ini, Ibu Ratna?
2: Lagu Manca, boleh?
0: Boleh, silahkan.
2: Dari Celine Dion, Love You More.
0: Oke. Salam-salamnya silahkan. Nah.
2: Iya, ini siapa yang bertugas?
0: Ini dengan Safira, Ibu.
2: Oh iya. Buat penyiar yang baik hati, yang cantik, Safira.
0: Iya.
2: Terima kasih soangka Ibu Ratna telepon. Semangat selalu dan selalu sukses nih.
0: Amin.
2: Sehat dan selalu diberkati.
0: Amin.
2: Lanjut, salam yang baru lewat tadi. Siapa itu tadi yang
0: ada
2: baru lewat?
0: Kok ama.
2: Oh, iya. Salam kenal dengan Ibu Ratna Gindado. Bapak yang baru lewat. Ada juga sahabatku Esther Lita di Girian, Nado. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli, dapat salam dari Ibu Ratna, salam kompak, salam persahabatan selalu. Ada juga Angga di Minahasa, dapat salam juga. Ada Ibu Ani di Kota Mobagu, dapat salam dari Ibu Ratna, salam sehat selalu. Ada Pak Putra Tengah, ada Mang Ipin, ada Rio di Jaton, ada Ibu Purnama Sari, ada Ibu Mama Indah, ada Ibu Farida, dapat salam semua dari orang Manado dengan Ibu Ratna. Salam kompak, salam sehat semua, dan semua diberkati. Itu Jo buat orang penyiar yang baik hati, yang cantik Safira. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Ratna di Manado ya, yang sudah menyapa kita. Baik, ini di WhatsApp juga ada yang masuk nih ya, dari Pak Muklis di Tobololo. Request judulnya Cinta Yang Hitam dari Jamal Mirdad ya. Salam untuk fans-fans RRI. Begitu dari Muklis di Puncak Tobololo. Oke, terima kasih Pak Muklis sudah request ya melalui WhatsApp gitu. Baik pendengar, sudah ada 3 lagu lagi yang masuk begitu ya. Kita akan langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada dari Ko Ama, dari Ibu Ratna, dan juga ada Pak Muklis. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu.

0: here. Maybe.
1: Off it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah kami hadirkan ya lagu-lagu yang sudah masuk di request begitu. Dan semoga semuanya terhibur oleh lagu-lagu yang hari ini kami hadirkan begitu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pendengar dalam Ruang Rindu edisi malam hari ini 4 Juli 2026. Tadi ada Bunda Els, Bunda Natalia, ada Ko Ama, ada Bung Otis, ada Pak Yasim, ada Ibu Ratna, dan juga ada Pak Muklis ya. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang belum bisa bergabung pada malam hari ini, pendengar, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, kita tidak bisa membuka line telepon kembali ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh bergabung di Ruang Rindu pada esok hari ya, ataupun juga 100% Indonesia besok di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah menemani kami dari mungkin dari pagi ya sampai malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat, selamat mungkin yang belum beristirahat ataupun yang masih sedang bermalam minggu ya. Selamat menikmati malam minggunya ya, mumpung besok libur begitu ya, mungkin ada yang begadang sampai malam. Ya, mendengar, itu dia rangkaian program yang sudah kami hadirkan di malam hari ini, dan Ruang Rindu menjadi program terakhir kita di Ternate malam hari ini. Untuk yang terakhir pendengar, kita akan hadirkan lagu penutup ya di malam hari ini, sebuah lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili pimpinan Anggasawana Kasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teknik Studio Madini dan teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Pertama kali saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Batu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Kembali program 1 pagi ini bersama Anda di hari Minggu, hari libur 5 Juli 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian, terus juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami hadirkan serangkaian program-program akan menemani Anda di hari libur ini ya. Dan sebagai perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan ya akan menunaikan azan subuh. Kami informasikan waktu azan subuh sebentar jatuh nanti pada pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sebelumnya kami akan hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pagi ini dari surat Al-Mulk bersama Omar Hisman.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

Masih dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang pagi ini selagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita jelang di pukul 6 sebentar, kami akan menghadirkan warta sepekan ya. Dan setelah itu nanti kita bergabung ke program 3. Jangan lewatkan sebentar. Ada 16 besar Piala Dunia 2026. Paraguay akan menghadapi Prancis pagi ini ya. Anda bisa dengar melalui program 1 ya. Akan kita bergabung ke program 3. Sekali lagi, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sebentar, nanti di jam 6 ada warta sepekan dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti dilanjutkan dengan pertandingan Piala Dunia 2026 memasuki 16 besar ya. Pagi ini kami akan menyiarkan tadi setelah ada Maroko berhadapan dengan Kanada dengan hasil 3-0 kemenangan atas Maroko ya. Nanti sebentar di jam 6 lebih setelah warta sepekan kami akan bergabung ke program 3. Kita ikuti ya untuk babak 16 besar Paraguay akan menghadapi Prancis sebentar. Baik, masih dengan lagu-lagu bernuansa islami menjelang di pukul 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 nasihat dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau pernah berkata bahwa ada 6 bekal bagi penuntut ilmu agar bisa sukses dunia maupun akhirat. Beliau mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittati, saumbika antafsi liha bibayan, zakaun wahirsun wajtihad wadirham wasuhbatun ustadz watulu zaman. Beliau mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas, yaitu yang pertama, engkau harus memiliki zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, kemauan keras. Ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Wadirham, bekal yang cukup. Wasuhbatun ustadz, bimbingan ustadz. Dan yang terakhir, watuluz zaman, waktu yang lama. Pendengar dimanapun Anda berada, inilah nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau mengatakan demikian untuk memberikan motivasi kepada seluruh murid-muridnya agar terus mau belajar, belajar dan belajar menuju bekal abadi, karena ilmu yang bermanfaat akan mengirim kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puas dengan ilmu yang hanya sedikit, maka ketahuilah bahwa ilmu itu atau pengetahuan yang kita miliki tidak cukup dengan apa ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya, saya Muhammad Haikal Dapitan mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa belajar ilmu, terus dan terus belajar, karena sesungguhnya ilmu adalah bekal kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.